luas daripada sebelumnya. Aku penasaran, apa artinya tahu apa?